This is Yara Alwar Nagri All India Radio Akashwani Dari Studio in Ibubuta, India, New Delhi. Panyar Anda Tana Kumari Bersama Staff Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara pendengar kepada para pendengar kami di mana saja berada. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui Rio Gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara besok harinya. Di sini siaran Radio Akashwani, sebagai acara yang pertama kini ikutilah Warta Berita. Berita Utama, New Delhi meminta Islamabad untuk mengakhiri pertumpahan darah di wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan membongkar jangkiran teror dan menggosongkan wilayah India yang diduduki secara ilegal. CEO Meta Mark Zuckerberg meminta maaf kepada pemerintah India terkait materi pelecehan anak konten deepfake dan kelalaian platform. Tiongkok mengumumkan langkah-langkah ekonomi balasan terhadap Washington termasuk pengendalian ekspor drone ke Amerika Serikat. Dan dalam turnamen bulu tangkis, Korea Masters di Asan, Tanvi Sharma dan Anmol Krupp termasuk di antara 7 pemain India yang melaju ke babak kedua nomor tunggal putri. India meminta Pakistan untuk menghentikan pertumpahan darah di Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan, POJK mengambil tindakan yang kredibel dapat diverifikasi dan tidak dapat dibatalkan terhadap jaringan teror yang beroperasi dari wilayahnya serta segera menggosongkan semua wilayah India yang berada di bawah pendudukan illegal dan paksaannya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nandir Jaiswal menanggapi pertanyaan media mengenai pernyataan Menteri Luar Negeri Pakistan terkait apa yang disebut sebagai Yosum Istihal. Ia mengatakan bahwa dunia tidak tertipu oleh drama yang direkayasa tersebut. Jaiswal mengatakan bahwa wilayah persatuan Union Territories Jammu dan Kashmir serta Ladakh adalah selalu menjadi dan akan tetap menjadi bagian integral dan tak terpisahkan dari India. Ia menegaskan bahwa perubahan konstitusional yang dilakukan pada 5 Agustus 2019 merupakan urusan internal India dan Pakistan tidak memiliki kedudukan hukum untuk berkomentar mengenai masalah tersebut. Juru bicara tersebut mengatakan bahwa keputusan-keputusan itu telah membawa pembangunan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberdayaan demokrasi bagi masyarakat di wilayah tersebut. Ia menyebut pernyataan Pakistan pertunjuan mengalihkan perhentian internasional dan penindasan brutal terhadap hak-hak dasar di POJK. Baluch Voice Association telah merayakan laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB UNHRC menjelang sidang ke-63 Dewan tersebut yang menyoroti memburukannya situasi hak asasi manusia di Provinsi Baluchistan, Pakistan. Laporan Stable 17 halaman itu menyatakan bahwa konflik tersebut bersifat politis dan menunduk bahwa marginaliansi eksploitasi ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia selama beberapa dekade telah memicu kerasan di wilayah tersebut. Laporan itu menyoroti penggelangan paksa pembunuhan di luar proses hukum, pembatasan kebebasan sipil, dan penindasan terhadap perbedaan pendapat. Laporan tersebut mengutip data dari Komisi Pengadilan Pakistan mengenai penghilangan paksa yang mencatat lebih dari 10.000 kasus secara nasional sejak tahun
দুয়া রিবু সবলা সর মাসুক দুয়া রিবু তুজু রাতুস লিমাপুর দুয়া খাসুস দারি বলুচিস্তান লাপুরান এত জু জুগা মানিঙ্গুন দুগাং ফেনোমেনা বুনু দান বাউং কিলেন দাম সরতা মঙ্গুতুপ কাতিরান কমিসি হাক আসিসি মানুষিয়া পাকিস্তান মঙ্গেনাই সি জুসি হাক আসিসি মানুষিয়া দি প্রভিন্সি তরসেবুত পে হে আ তিলা মন্ডে সাক মশের আকাত ইন্টারন্যাশনাল দান পুরস্তে অরিকান বাংসা বাংসা পে বে বে উন্তুক মন্নে লিডি কি দুগাং পঙ্গলারান মঙ্গিরিম কান মিসি পঞ্চারি ফাক্তা সর্ত ফাসলিতা সি দিউলোক অন্তারা পাকিস্তান দান পর বকিলান মাশরাকত বলোচ মরেক যুগা মমেন্তা আগর হক পমনুতিয়া নসিব সন্দিরি বাগি রাকেত বলোচ দি তদাঙ্গি মলালুই মেকানিজম ইয়াং দি বাবাহি ওলে পে বে বে চে এ ও মেটা মার্ক জুকারবর্গ মনম পাইকান পামরেন্তা মাফ কপাড়া পামরেন্তা তরকাইত কন্টেন্ট মতেরি পলে চাহান সেক্সুয়াল তরহড়াব আনক চে এস আ এম কন্টেন্ট ডি ফেক সরতা ক সলাহান দালাম পং ও অপারেসিয়ান প্ল্যাটফর্ম সুম্বর সুম্বর মনে বুৎকান বাবা মেটা মঙ্গনা আরানা পাম্বারান দালাম জুমলা বসার উন্তুক মনিং কাতকান জাংকুয়ান জেনিস কন্টেন্ট তরতন্তু পিহাক মেটা দি তে গাসকান বাবা মারেকা তিরা তরমাসুক দালাম ক্যাটেগরি পরান্তারা কর্ণা মারেকা সলিন্দিরিহা ইয়ং মমন্তুকান সিয়াপা ইয়ং মঞ্চরমি মনিমা কন্টেন্ট তরসবুত মরেকা পুন মনেম পাইকান পমরেন্তান মাফ দান পনেল পন্নে সালান আতাস ক সালাহান তরসবুত পার্লামেন্ট তেলা মনে গাসকান রাঞ্চাঙ্গান উন্ডাং উন্ডাং এর উ উ পরুবাহান উন্ডাং উন্ডাং মাহকাম আঙ্গুং জুমলা হাকিম তাহুন দুয়া রিবু দুয়া পুলু এন্নাম দিমানা রাজ্যসভা মনিঙ্গাম বালিকান রাঞ্চাঙ্গান উন্ডাং উন্ডাং তরসেবুত ক লোকসভা সতলা পম্বাহান লোকসভা সবলুংনে তেলা মনেগাসকান এর উ উ তরসেবুত পাড়া হারিসনিন উন্ডাং উন্ডাং ইনি মঙ্গুম্বা উন্ডাং উন্ডাং মাহকান আঙ্গুং তাহুন সরিবু সম্মেলন রাতু স্লিমা পুলু নাম উন্তুক মনিম্বা জুমলা হাকিম দি মাকম আগুং দারি সাত ইনি তিগা পুলু তিগা ওরাং মঞ্জা দি তিগা পুলু তুজু ওরাং মন্ত্রী হুকুম দান ক দিয়ারান ইন্ডিয়া অর্জুন রাম মেঘওয়াল মনাঞ্জুকান এর উ উ তরসিবু দি রাজ্যসভা মঙ্গেনাই পর দেবতান দি মজলিস তরসিবু বাপক মেঘওয়াল মনতকান বাবা মনিঙ্গাতকান মনিঙ্গাতনা মেওয়ান কর্জা পরাডিলান সিফত মাসালা হুকুম ইয়ং তরুস বরগম্বাং সরতা মঞ্চুরান ইসু ইসু তরকাইত পনফসিদান কনস্টিটিউসিদান হুকুম পনেম বাহান জুমলা হাকিম দি মাকম আগুং মরুপাকান কবুতুসান মন্ডেসাক দান লঙ্কা রিফরমাসি ইয়ং তিতা বক্তু সিতলা মন্ডেসল সাইকান আগেন্ডা তরসবুত ওকিল কতুয়া মনুন্ডা সিন্দাং মাজলিস তিঙ্গি উন্তুক হারি ইতু সেক্রেটারিস লুয়ার নগরী বিক্রম মিশ্রী মনেগাসকান কম্বালি কমিটমেন্ট তুঙ্গু ইন্ডিয়া তরহরপ শ্রীলঙ্কা দীপ বাবা কবিজান নেবরহুড ফার্স্ট ধনবিসি মহাসাগর দলাম কুঞ্জুঙ্গান রসিমিনে কমারিন ইয়া বর্তমু দেঙ্গান প্রেসিডেন্ট শ্রীলঙ্কা অরুণা কুমার দি সান নায়কা প্রধানমন্ত্রী ডক্টর হারিনী অমর সুরিয়া ধনমন্ত্রী লুয়ার নগরী বিজিতা হেরাত কডুয়া বেলা পিহক মনিঞ্জাও কর্জসমা বিলাট্রল ধন মনেতকান কপুসাহান আতাসকম জীবন প্রয়োগ প্রয়োগ উত্তমা তরমাসুক ইয়ং তরচকুপ দালাম পাকে ত্রিকোণ সক্সি সানিলাই এম্পাত রাতু লিমাপুলু জুতা ডলার ইয়ং দি উমকান সতলা বদাই দি তাওয়া মরেকা যুগা মন্যাম্বুত দ্বাইক কসে পাকতান মঙ্গেনাই ফাসিলিটাস ক্রেডিট দালাম মাতা উয়াং রূপী ইন্ডিয়া সানিলাই দুয়া রাতু লিমাপুলু জুতা ডলার উন্তুক প্রয়োগ ক্রেতা আপি সরতা সরাতু জুতা ডলার উন্তুক সেকুতর পর তানাকান দান কবু তুহান প্রিয়রিতা স্লাইন্যা টেঙ্কক তেলা মঙ্গুমকাম সরঙ্কাইয়ান লঙ্কা ইকোনমি তরহাডাব আমেরিকা সারিকাত তরমাসুক পঙ্গদালিয়ান এক্সপোর্ট প্রেসাবত নিরাবাক দন সাংকি তরহাডাব এনাম এন্টিটিস আমেরিকা সবগাই তঙ্গাপান আতাস পম্বাদাসান ইয়ং বারু বারু ইনি দিবর লাকুকান ও লেওয়া সিংগটন ক মন্ত্রিয়ান পর্ডাগাং তিয়ং গোক মনেতকান বাবা লঙ্কা লঙ্কা তরসে বুদ্ধিয়াম্বের মনুসুল
Larangkan Amerika Serikat terhadap impor drone Tiongkok dan dimasukkannya 43 perusahaan Tiongkok ke dalam daftar entitas undang-undang pengecehan kerja paksa Uyghur. Kementerian tersebut mendesak Amerika Serikat untuk mencabut langkah-langkah pembatasan yang dimaksud dan memperingatkan bahwa Tiongkok dapat mengambil tindakan lebih lanjut jika pembatasan baru diberlakukan. Pengumuman ini disampaikan menjelang rencana kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Amerika Serikat pada bulan September. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz dapat dicapai paling cepat hari ini. Saat berbicara kepada para wartawan di California, Presiden Trump mengatakan bahwa Iran dan Oman semakin dekat pada kesepakatan terkait jalur perairan strategis tersebut yang memunculkan harap akan meredanya tangkapan terhadap perdagangan global dan perekonomian secara luas. Selat Hormuz terus menjadi pusat konflik setelah aktivitas perlayaran di jalur tersebut terganggu oleh ancaman dan serangan dari pihak Iran. Penutupan jalur perairan ini yang sebelumnya menjadi landasan bagi sekitar 1/5 pasukan minyak dan gas alam dunia telah mencuri kenaikan harga bahan bakar serta komoditas dan berdampak pada perekonomian global. Kelompok pemberontakan Houthi di Yaman yang didukung Iran menangku bertanggung jawab atas serangan yang menyasar sebuah tanker minyak milik Arab Saudi di wilayah utara Laut Merah. Dalam pernyataan yang diunggu di media sosial, juru bicara militer Houthi Yahya Syria mengatakan bahwa tanker bernama Wafad disuruh menggunakan rudal balistik di lepas pantai Yarmouk, sebuah kota pelabuhan utama Arab Saudi di Laut Merah. Syria menyebutkan bahwa serangan terbaru ini menjadi total tanker minyak Saudi yang diasar pasukan Houthi sejak dimulainya kampanye tersebut mencapai 8 kapal, sementara 29 tanker lainnya terpaksa berbalik arah. Belum ada tantangan segera dari pihak berwenang Arab Saudi. Serangan terbaru ini terjadi di tengah ketegangan yang terus berlangsung antara Houthi dan Arab Saudi pada bulan Juli tahun ini. Memanas hanya kembali konflik ini telah menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab yang merupakan jalur pelayaran global yang vital. Kementerian Luar Negeri dan ekspertis Yaman mengecam keras serangan Houthi terhadap kapal kargo Commercial India MSV Faizan Nur Ulia di Laut Merah. Mereka menyebut tindakan tersebut sebagai serangan teroris dan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dalam pernyataan yang diunggah di media sosial. Kementerian tersebut menyatakan solidaritas Yaman terhadap India serta koordinasi berkelanjutan dengan pihak berwenang India terkait pernyataan ini setelah Kementerian Luar Negeri India pada malam sebelumnya mengecam serangan terhadap MSV Faizan Nur Ulia dan mengkonfirmasi bahwa 13 warga negara India telah berhasil diselamatkan. Di Ukraina, 17 orang tewas dan 44 lainnya terluka setelah Rusia melancarkan serangan besar-besaran menggunakan rudal dan pesawat nirawak ke Kiev dan wilayah sekitarnya pada malam hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa Rusia menembakkan 24 rudal balistik, 4 rudal Chigrokon atau Onyx dan 115 pesawat nirawak. Zelensky menegaskan betapa pentingnya bagi mitra-mitra Ukraina untuk memahami bahwa keterlambatan pasukan atau kenangan untuk merayakan sistem pertahanan anti-balistik berdampak langsung pada jatuhnya korban jiwa kerusakan. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menyatakan India
work commitment para kerja sama pembangunan yang inklusif dan berbasis pemerintahan dengan Afrika yang bertujuan meningkatkan kapasitas lokal guna mendukung prioritas nasional. Saat berbicara dalam peringkat Hari Afrika di New Delhi, Jaishankar menyampaikan kebanggaan India sebagai salah satu mitra dagang dan investasi terbesar bagi Afrika dengan nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai 13 miliar dolar tahun lalu. Ia menambahkan bahwa India juga telah muncul sebagai salah satu investor utama di Afrika dengan total investasi kumulatif melampaui 80 miliar dolar. Jaishankar mengatakan bahwa pendeta India terhadap Afrika berdomain pada 10 prinsip yang disediakan oleh Perdana Menteri Narendra Modi dalam pidatonya di hadapan Parlemen Uganda pada tahun 2019. Ia menambahkan bahwa prinsip-prinsip tersebut menempatkan Afrika sebagai salah satu prioritas utama India yang diwujudkan melalui Kementerian Pembangunan Berbasis Pemerintahan, Pembukaan Pasar untuk Perdagangan dan Investasi serta Revolusi Digital bagi Pembangunan Afrika. India mengalami nasib berbangang dalam turnamen bulu tangkis Korea Masters di Asean. 7 pemain berhasil melaju ke babak kedua nomor tunggal putri, sementara keamanan pemain tunggal putra justru tersingkir di babak pertama. Di nomor tunggal putri, Anmol Kher, Tanvi Sharma, Mansi Singh, Rasika Ramraj, Asmita Chaila, Esa Rani Baruba, Dan Sriyansi Vaidyasethi melaju ke babak kedua meraih kemenangan yang menegaskan. Dalam demikian tadi warta berita, berikutnya Music Instrumentalia.